Akashwani Imphal Haujik Kangla Channel da ngasi nomu gi thamjari ba thorum sing ning sing jari ngaha ki matung ei pung taru minit tara lo singu gi wafam da tahan jagani phau pam bi da matam chan har hapa Rina loitong mamna sakpa mai tei sei thamjari pung taru minit tara manga pung taru makhai the cultural training institute ki sei sapa sing sakpa matami sei tahan jagani Manipuri film isei sandok jagani ei pung taru minit ni fumanga pung tare sandok jagani khonjel na chom ngasi gi nasom da sanduk tu na tahan jagani manipuri matami sei sing purai latpam sakitombi devi na sakpa no tahan jagani pung taret mini nifu pung taret mini yangkhai manga oinam git sing na khombu guitar tahan jagani manipuri film isei thamjari ayupung nepal mini nifu

ayuk pung nipal ga minit nefu set pematam da itihas ki lamai dagi kangla ahum subatangkak sadoktuna tahan jagani aiba Dr. P. Gunindro Khonjel da thokchom gobinamadi yangkhom juge sorini puthopuda tengbangba adhikari mayumgi Chandra Sharma thauram puthopa Dilip Mayengbamni pungmapal ga minit tara chatpa matamda Manipur Flamise Singh sandoktuna tahan jagani pungmapal makhai ngai khota kisi ga thauram thamjari ayuk pung tara taba matamda tongan tongan ba saisakpa